0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.
4: Escaparabar-ho, pindri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam-ri-li-bam